kajono arni kapinyi nanji kwada wara arni kapina yunmur mananda anoko nyegi banga anoko mananda katanyi kan arni